0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
9: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuy.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.

0: pandemi ini berakhir. Amin.
1: Kami dari Inspire Radio
2: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
3: 1441 Hijriah.
4: Semoga puasanya lancar,
0: pahalanya meningkat,
5: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
0: Dan kami juga siaran di rumah aja.
7: Inspire Radio.
8: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoy. Like our fan page, Inspiratoy. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

April 2017, jam 1 malam. Bel ruangan nomor 11 berbunyi, pertanda kalau pasien di dalamnya memerlukan bantuan. Aku langsung bergegas ke ruangan itu. Pasien ruangan nomor 11 kali ini berusia 42 tahun. Pasien korban kecelakaan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ucapku ketika sudah berada di dalam. Perlahan dia menggenggam dan menarik tanganku agar aku jadi lebih mendekat lagi. Setelah sudah cukup dekat, dengan suara nyaris berbisik, dia bilang, ada suara perempuan bernyanyi di kamar mandi, Sus. Cukup kaget aku mendengarnya. Tapi dengan tenang aku bilang, ah, itu mungkin suara dari televisi, Pak. Lalu aku berjalan ke kamar mandi dan membuka pintunya. Kosong, tak ada siapa-siapa. Tuh, Pak, kosong. Bapak istirahat saja ya, supaya lekas membaik. Bapak itu hanya diam sambil masih tetap menunjukkan raut wajah was-was. Setelah itu, aku keluar kembali ke meja perawat. Itu salah satu cerita pasien yang kebetulan dirawat di kamar nomor 11. Kamar yang beberapa minggu sebelumnya dihuni oleh almarhumah Ibu Juwita. Sudah beberapa kali aku dan teman-teman perawat lain membahasnya. Kamar yang pernah menjadi ruang perawatan Ibu Juwita. Beberapa teman cerita kalau mereka beberapa kali mendengar atau merasakan hal aneh ketika berada di dalam kamar itu. Ataupun ketika hanya sedang melintas di depannya. Seringkali terdengar suara perempuan bernyanyi atau sekedar bersenandung. Suara yang menyanyikan tembang Jawa. Suara nyanyian perempuan itu bersumber dari dalam kamar. Ada teman perawat yang akhirnya punya keberanian untuk membuka pintu kamar yang pada saat itu memang dalam keadaan kosong. Ketika nyanyian kembali terdengar,

panjang, dia langsung pergi meninggalkan ruangan. Ada pula rekan bagian kebersihan yang mengalami peristiwa yang seram juga. Dia tiba-tiba melihat sosok perempuan yang mirip dengan Ibu Juwita tengah terbaring di atas tempat tidur. Tanpa pikir panjang, temanku ini langsung terbirit-birit keluar ruangan saat itu juga. Banyak kejadian aneh yang menimpa mereka. Sedangkan aku sama sekali belum pernah merasakannya. Sampai pada suatu malam, akhirnya aku alami juga kejadian seram yang mungkin akan aku ingat selama hidup. Malam itu hanya ada 3 ruangan yang berisi pasien. Sisanya kosong, termasuk ruangan nomor 11. Kebetulan aku kebagian shift malam bersama dengan 2 rekan lainnya. Kami bertugas di lantai itu. Setelah semua pembesuk sudah pergi, suasana kembali menjadi sangat sepi dan senyap, apalagi ketika malam beranjak larut. Tidak, kami ke lantai satu dulu ya. Ada yang butuh bantuan. Suara Ida mengagetkanku, membuyarkan lamunan. Ya, tapi jangan lama-lama ya, jawabku kemudian. Waktu itu jam 12 malam, ketika akhirnya aku sendirian duduk di meja depan ruang perawat. Hingga tiba saatnya aku harus mengunjungi ruang pasien satu persatu, memeriksa keadaan dan melakukan keperluan lainnya.

pasien yang ada di ruangan paling ujung adalah pasien yang paling terakhir aku kunjungi. Untuk menuju ruangan itu, aku harus berjalan melintas depan ruangan nomor 11. Yah, ruangan Ibu Juwita. Saat melewatinya pertama kali, tak ada kejadian apa-apa.

Lalu aku meneruskan langkah menuju pasien paling ujung. Setelah semuanya selesai, aku kembali berjalan ke ruang perawat. Untuk itu, aku harus melewati kamar nomor 11 lagi.

Nah, pada saat inilah aku melihat hal aneh. Dari luar, terlihat dari jendelanya. Kalau lampu, ruangan nomor 11 menyala terang. Padahal, tadi waktu lewat pertama kali, keadaannya gelap. Lampunya mati semua. Tanpa berpikir macam-macam, aku langsung masuk ke ruangan itu. Benar, lampunya menyala semuanya. Termasuk yang ada di atas tempat tidur. Lalu, aku langsung mematikan semua lampu. Setelah ruangan sudah menjadi gelap, tiba-tiba sesuatu terjadi. Aku mendengar ada suara perempuan yang sedang bersenandung, yang bersumber dari dalam kamar mandi. Nyanyian tembang Jawa yang aku ingat dulu, Ibu Juwita sering menyanyikannya sebelum tidur. Merinding, aku langsung bergegas keluar ruangan. Sesampainya di meja, aku langsung duduk sambil memikirkan apa yang baru terjadi. Akhirnya, aku merasakan apa yang sudah pernah teman-temanku rasakan. Begitu gumamku dalam hati. Di hadapanku, ada lorong panjang yang lampunya sengaja kami biarkan dalam keadaan redup ketika malam hari. Pintu-pintu ruang rawat pasien berada pada kanan dan kiri lorong. Ruangan nomor 11 berada di sebelah kanan. Aku hanya bisa melamun sendirian, memandang ke lorong itu, hingga tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkanku. Ada bel berbunyi. Bel yang menandakan kalau ada pasien yang membutuhkan bantuan di dalam ruangannya. Aku terkejut. Aku kaget. Karena bel yang berbunyi adalah bel dari ruangan nomor 11. Ruangan yang pernah ditempati Ibu Juwita. Beberapa saat lamanya bel itu terus-menerus berbunyi. Aku berusaha untuk tak menghiraukannya.

cukup lega. Tapi tak lama kemudian, suasana kembali menjadi hening dan sepi. Ditambah dengan perasaanku yang semakin tak karuan, membuat keadaan semakin mencekam. Aku langsung memicingkan mata, memandang ke lorong ketika mendengar sesuatu. Aku berusaha mencari tahu sumber suara. Ternyata yang kudengar adalah suara pintu yang terbuka. Pintu ruangan yang letaknya di dekat ujung lorong. Tapi aku belum tahu ruangan yang mana. Terus aku perhatikan lorong itu sampai kemudian ada sesuatu yang terjadi. Dari kejauhan, aku melihat ada sosok yang berjalan keluar, kemudian berdiri di depan pintu, menghadap pintu ruangan lain yang ada di hadapannya. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan jubah pasien, berdiri diam sambil tangan kirinya memegang botol infus. Yap, sosok itu keluar dari dalam kamar nomor 11. Aku terpaku, diam tak mampu berbuat apa-apa. Tubuhku kaku, tak bisa digerakkan sama sekali. Kemudian, perlahan sosok perempuan itu memutar tubuhnya, jadi menghadap ke arah tempat aku duduk. Dalam keadaan lampu yang temaram, aku yang melihat dari kejauhan sangat yakin kalau itu sosok yang mirip dengan Ibu Juwita. Tubuhku gemetaran, ketakutan, ketika pelan-pelan dia berjalan mendekat.

terdengar ditarik, ditarik mendekat ke arah tempat aku duduk. Aku masih menundukkan wajah, tak berani melihat. Suaranya semakin dekat dan semakin dekat, sampai akhirnya berhenti berbunyi. Dalam keadaan menunduk, aku sangat yakin kalau sosok yang berjalan lewat yang infus itu sudah berdiri tepat di hadapan.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Bah, pasien berwarna biru. Rambut putih panjangnya tergerai. Wajahnya pucat tanpa ekspresi. Yap, datar tanpa ekspresi. Kami berhadapan selama beberapa saat. Dalam ketakutan, akhirnya aku mulai bisa untuk berdoa di dalam hati. Lalu perlahan aku kembali menunjukkan wajah, sambil terus berdoa. Lama-kelamaan, senandung nyanyian menghilang, hingga akhirnya tak terdengar lagi.

ketika sudah muncul keberanian. Aku mengangkat wajah. Sosok Ibu Juwita sudah tak terlihat. Hanya lorong gelap, kosong, yang ada di hadapan. Tak berapa lama kemudian, dua rekanku berdatangan. Baiklah, selesai. Sekian kisah dari Di Balik Dinding.

berakhirnya kisah ini, maka selesai juga sesi Ghost Station pada malam hari ini.

sesi tutup sesi co-session malam hari ini. Terima kasih buat Sobat Inspiratif atas atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di sesi co-session minggu depan dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Saya Ilusi, mohon undur diri.

Yang kedua, Crossroad Deviation. Permainan yang satu ini sempat menjadi trending topic di Jepang. Bahkan umurnya dikabarkan telah mencapai ratusan tahun. Menurut kepercayaan orang Jepang, setiap tengah malam di persimpangan jalan, banyak setan yang lalu-lalang dalam wujud manusia. Nah, katanya setan tersebut mampu merawalkan masa depan dari seseorang loh. Permainan ini harus dimainkan di tempat yang sepi dan jauh dari peradaban manusia untuk memastikan jika yang kamu temui benar-benar setan dan bukan orang jahat. Permainan ini sendiri bisa dimainkan sendiri maupun beramai-ramai. Cara bermainnya sangat sederhana. Kamu hanya perlu berdiri di persimpangan jalan yang sepi. Kemudian buat suara dengan cara menggesekkan jari ke bagian sisir yang digunakan untuk menyisir sambil berkata, "Suji ura, suji ura, granny ojo respons," sebanyak 3 kali. Setelah itu, kamu tinggal tunggu sampai ada orang yang lewat. Pastikan juga kalau orang yang lewat itu tidak kamu kenal. Nah, jika ada orang lewat, nantinya kamu harus segera menutupi wajahmu. Kemudian, kamu bisa mengajukan pertanyaan tentang nasibmu. Kalau orang itu menolak untuk menjawab, mungkin orang itu lagi kesasar. Tapi, kalau orang itu merespon pertanyaanmu, bisa jadi permainan yang kamu mainkan tengah bekerja. Satu lagi, jika kamu ingin memainkan permainan ini, sediakan beberapa benda untuk melindungi dirimu dari tindak kejahatan. Jangan sampai kamu malah jadi korban perampokan saat memainkan permainan ini, mengingat tempat yang kamu gunakan adalah tempat yang sepi.

Yang ketiga, Charlie's Game. Permainan Charlie ini berasal dari negara Meksiko. Permainan yang juga dikenal dengan sebutan permainan pensil ini dipercaya sebagai permainan untuk memanggil arwah seorang anak laki-laki yang meninggal karena bunuh diri. Untuk dapat memainkan permainan ini, kamu setidaknya butuh satu orang teman. Nah, kalau sudah dapat, kamu dan temanmu wajib duduk saling berhadapan. Selain itu, sebelum mulai memainkan permainan ini, kamu harus menyiapkan kertas yang sudah digambari salib dengan tulisan ya dan tidak. Di setiap sisinya, kalau semua persiapan sudah aman, tinggal mainkan saja permainannya. Cara mainnya seperti ini. Letakkan sebuah pensil di tengah-tengah kertas dan ucapkan, Charlie, Charlie, bisakah kita bermain? Kalau pensil tersebut tiba-tiba bergerak, berarti kamu sudah berhasil memanggil arwah Charlie. Setelah itu, kamu pun bisa menanyakan apa saja ke arwah tersebut. Hal yang perlu diingat adalah, kalau pensil bergerak ke arah dalam, berarti jawabannya ya. Dan kalau pensil bergerak ke arah luar, berarti jawabnya tidak. Kalau pensil bergerak ke arah yang tidak beraturan, berarti jawabannya mungkin. Dengan kata lain, kamu hanya bisa mengajukan pertanyaan yang jawabannya di antara kedua kata tersebut. Untuk menyelesaikan permainan ini, katakanlah, Charlie, Charlie, bisakah kita berhenti? Kalau pensil bergerak ke arah ya, berarti permainan telah usai. Namun, kalau pensil bergerak ke arah tidak, ulangi lagi hingga pensil bergerak ke arah ya.

0: 3, 2, 1.
1: Hi there, this is RJ Zao.
2: This is RJ Serval.
3: I am RJ Ju.

0: kita ya. Saya kita bareng-bareng sama ini ya penonton ya. Saya umum. Suaramu dong.
1: Mbak Uut saya.
2: Pada bulan
0: Uut Permatasari.

0: Solidaritas Sugiarto.
1: Dunia. Nyanyi bareng-bareng ya.

0: suaranya warga Cirebon, warga Indramayu.
1: Banyak banget,
0: banyak banget semuanya datang ke sini.
1: Semuanya
0: suka Raja Buaya toh. Indramayu.
2: Dunia akhirat ya. Satu, dua, tiga. Indramayu keren.
1: Uut Permatasari dan Denny Persen.

mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp.

dan kalian langsung bisa dengerin SP Radio dimanapun dan kapanpun. SP Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan SP Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, ih susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.

Inspire Review, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi kopi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Tahun 72 kalau tidak salah, rektor kita yang sepuh waktu itu almarhum Profesor Surya Atmaja meninggal dunia. Jenazahnya disemayamkan di Aula Unpad dan lagu itu dinyanyikan oleh seluruh warga. Dan saat itu satu aula kita menangis kehilangan seorang orang tua kita yang kami rasakan, yang membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan kami, untuk kepentingan mahasiswa-mahasiswanya, dan menanamkan rasa cinta dan cita-cita bahwa kita membina diri di dalam universitas ini adalah untuk kepentingan nusa bangsa. Kata-kata itu yang tertanam di dalam benak dan pribadi kami.

jajar empat.

0: iwak pada dirubung semut. Artinya kita kudurung rangda.
1: Allah
0: barangan.
1: Tapi dulu rasa kang bener. Coba ngemut tupinya, coba ngemut alisnya, coba ngemut jurure. Bener, ini kita dirubung dari rangda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga

0: ngucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
2: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit dari dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
3: Cut. Salah.
1: Keliru, Cuk.
3: Pandemi ini bakalan berakhir.
4: Pandemi ini berakhir. Amin.
5: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
6: Inspiradio.
7: Radio.
8: Inspiradio.
2: Well, Inspiradio.
4: Inspiradio.
1: Inspiradio.
9: Inspiradio.
5: Inspiradio.
3: Inspiradio.
10: Inspiradio.
11: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
7: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
9: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
9: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
7: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
9: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
9: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspirasi tanpa
7: batas.
11: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Jiji.
1: Jin beneran Ji.
0: Iya nih, yuk dapetin lagi.
1: Berarti kita gak bisa lanjut syuting. Oh, actingnya bagus. Ini udah kan Ji.

Bukan anak-anak kita dari keceriaan, realitas, dan kehangatan dalam relasi sosialnya. Kemudian anak menjadi begitu agresif atau gampang marah gitu ya, saat kita melarangnya bermain gadget, mengalami gangguan konsentrasi, hilangnya motivasi belajar, insomnia, gangguan kecemasan terlebih saat gadget jauh dari jangkauannya, bipolar, perilaku obsesif di sosial, dan muncul perilaku menyimpang sebagai manifestasi dari kondisi mentalnya yang sakit gitu. Ini adalah sebuah roda yang terus-menerus berputar, yang dimana jika tidak ada orang yang menghentikannya, maka roda ini akan menjadi sebuah budaya atau sebuah kebiasaan baru bagi orang-orang yang baru untuk meneruskan kebiasaan ini, yang dimana kebiasaan-kebiasaan ini juga tidak akan hilang gitu. Maka permasalahan ini itu juga perlu untuk ditangani gitu. Karena enggak hanya anak seneng game aja gitu. Ketika anak itu sudah kecanduan, itu sudah menjadi masalah yang sebenarnya serius gitu. Karena banyak banget orang-orang yang tidak sadar bahwa betapa seriusnya masalah tentang kecanduan game dan berdampak pada perilaku sosial.

anak di dalam masyarakat tersebut. Nah, jika itu dibiarkan berlarut-larut, maka akan menjadi sebuah masalah besar bagi lingkungan masyarakat yang ada di dalamnya gitu. Yang kita perlukan harus memutus rantai memang, karena sebuah kemustahilan untuk memutus rantai interaksi anak kita dengan teknologi yang memang sudah menjadi eranya. Tapi tidakkah kita lupa bahwa anak adalah harapan? Kalimat itu setidaknya tetap menjadi pijakan kita selaku orang tua dalam mendampingi anak, sehingga tidak ada kata lelah untuk melindungi dan memberikan yang terbaik dalam mengasuh dan mendidik mereka. Detoksifikasi gadget adalah salah satu upaya yang ditawarkan bagi orang tua untuk melakukan pembatasan, atau lebih tepatnya bijak dalam menggunakan gadget bagi anak. Detoksifikasi gadget merupakan upaya seorang untuk menahan diri untuk tidak menggunakan gadget dalam periode tertentu dan mengalihkannya dengan fokus pada kegiatan dalam kehidupan yang nyata. Produktif yang bertujuan untuk menekan, menghindari, melepas stres yang bersumber dari konektivitas yang konstan yang terdapat dalam gadget. Dalam konteks pengasuhan, detoksifikasi gadget adalah salah satu upaya bagi orang tua untuk menyelamatkan anak dari cengkeraman kecanduan dengan cara mengembalikan fungsi gadget sebagai media komunikasi, alat bantu belajar, dan instrumen pendukung yang lebih berkontribusi positif bagi perkembangan anak. Anak dikembalikan pada dunia yang nyata, yang dinamis, yang tahu kenapa sampai mana.

0: Kamu hari ini jadi pergi?
1: Kayaknya sih jadi.
2: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
1: Iya.
3: Aku berangkat dulu ya.

Beberapa cerita orang yang jadi korban ghosting adalah, aku merasa seperti orang idiot, aku kayak dijadikan badut, dan aku merasa tidak dihargai. Rasanya seperti kena pukul di lambung. Satu-satunya hal yang lebih parah ketimbang putus adalah menyadari ada seseorang yang menganggap kamu tak layak diputus dengan baik-baik. Korban yang lain juga menyatakan bahwa ghosting itu adalah salah satu bentuk siksaan paling kejam dalam hubungan kencan gitu. Jadi asal usul ghosting itu seperti itu. Jadi zamannya sudah berubah, terus orang-orang dan kebiasaannya juga berubah. Jadi mengghosting atau menjadi ghost, menjadi hantu dalam sebuah hubungan itu dapat dengan mudah dilakukan. Tinggal ngilang aja udah gitu. Karena dengan perkembangan zaman, dengan media-media elektronik yang sekarang gitu ya, itu bisa membuat orang berhubungan atau apa ya itu ya, terkoneksi dengan cara yang intens gitu, dengan cara yang langsung intens, dengan durasi yang cukup lama begitu. Jadi ketika orang itu menghilang sedikit saja atau menghilang sebentar saja dari kehidupan dia, maka bisa jadi orang itu mengalami ghosting. Kalau zaman dulu misalkan ya, kayak LDR atau pasangan jarak jauh begitu, itu gak akan merasa di ghosting ketika mengirim surat gitu. Karena jarak antara ghosting dan tidak itu hanya terukur dari waktunya saja dan kesadaran mereka ketika mereka sudah tidak dianggap si korbannya ini begitu. Karena memang ada beberapa penyebab, teman-teman, penyebab seseorang melakukan ghosting. Orang-orang yang memilih untuk menjadi hantu atau melakukan ghosting biasanya karena berbagai alasan yang dapat bervariasi dan kompleksitas. Menurut Phil Hauer, salah satu alasan terjadi ghosting karena salah satu pihak ingin menghindari ketidaknyamanan emosional sendiri. Namun pelaku ghosting tak berpikir bagaimana perasaan lawannya. Ghosting adalah bentuk lanjutan dari sikap diam pasangan, dan tindakan ini adalah kekejaman emosional. Jadi tindakan ini termasuk kekejaman emosional gitu. Nah, berikut ini adalah beberapa penyebab atau alasan lain seseorang melakukan ghosting menurut Head Hold Line. Oke, sekedar info aja buat kalian. Sekarang saya sedang membaca artikel gitu ya. Saya enggak monolog asal monolog begitu aja. Takutnya ntar ngelantur gitu. Jadi sekarang saya sedang menghadap sebuah artikel yang dimana artikel ini menjelaskan tentang penyebab ghosting begitu. Jadi mohon maaf kalau ada lidah-lidah keseripet atau kepeleset sedikit-sedikit. Oke. Penyebab ghosting yang pertama,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
9: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
9: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
10: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
10: Radio?
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
9: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.com.

0: days on days on days.
1: Oh yeah.
0: I work, I work, I work.
1: We don't say.

tetap menjaga diri kalian sendiri di luaran sana, seperti itu. Dan apalagi menjaga kuku kalian sendiri, begitu. Dan yang terpenting adalah kalian harus mempunyai niat untuk berhenti dengan semua kebiasaan buruk yang menimpa kalian, gitu. Jadi saisoisone lah, saisoisone berhenti ya berhenti, begitu. Nah, kita sudah sampai ke penghujung acara yang sudah over. Jadi buat teman-teman yang tadi yang bertanya sudah terjawab semuanya, mulai dari mereka yang kenapa suka banget nonton film sadis terus kemudian dia nggak jijik, terus mereka yang suka berpikiran sadis atau berimajinasi sadis atau berimajinasi mengerikan, yang mungkin bisa jadi itu adalah bentuk dari kecemasan dia dan bentuk dari otak dia untuk menghibur kecemasannya agar tidak terlalu cemas. Jadi dia jajatannya menghiburnya dengan menggunakan imajinasi itu. Terus yang untuk yang film tadi, itu karena memang ya yang namanya manusia, ada yang suka dengan adrenalin, ada yang memang karena kebiasaan menonton film itu. Karena memang filmnya banyak banget, film-film psikopat yang bagus-bagus memang. Terus yang kemudian yang ketiga, untuk teman-teman yang suka hobbit gigit kuku, itu bukan sebuah psikopat ya, karena itu menyakiti dirinya sendiri. Itu adalah bentuk dari dia stres atau dia trauma dari masa kecilnya, atau dia tidak bisa menangani kecemasan dan stresnya yang kemudian dialihkan dengan menggigit kuku, yang kemudian bisa menjadi penyakit-penyakit yang akan merugikan kesehatan fisiknya sendiri, seperti itu. Oke, sudah selesai semuanya. Dan kalau kalian ingin masih atau pengen tanya sesuatu tentang psikopat dan yang lainnya, kita akan lanjutkan ke minggu depan untuk ke series yang kedua. Karena banyak banget hal-hal yang memang perlu diungkap tentang psikopat ini melalui mental mantul, seperti itu. Ya, tentang apa bedanya psikopat dan antisosial, apa bedanya wibu dan antisosial, apa bedanya psikopat, apa bedanya psikopat dengan membunuh dan bukan psikopat tapi membunuh, itu banyak banget, masih banyak banget misteri yang harus diungkap tentang penyakit atau gangguan kepribadian psikopat ini. Dan buat teman-teman yang pengen, sekali lagi buat teman-teman yang pengen curhat atau pengen konsultasi, langsung saja ke inspiradio.id, karena minggu depan langsung akan saya jawab. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial medianya inspiradio.id, dan terus ajak teman, keluarga, sahabat, dan semua orang yang ada di muka bumi ini untuk mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya ada konten-konten menarik dan mental mantul akan ada terus di inspiradio.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
3: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspiradio.
11: Inspirasi tanpa
9: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Karena itulah aku memilih untuk duduk di dekat pintu. Tak apalah terkena air hujan. Toh sudah nyaris basah kuyup sejak dari warung tadi. Sepertinya Pak Supir tak berniat untuk menunggu penumpang lain. Setelah aku naik, dia lalu menjalankan mobilnya walau perlahan. Dalam derasnya hujan, kami menembus malam menyusuri jalan yang masih saja sepi. Sama sekali tak ada kendaraan. Ah, mungkin karena sudah malam dan hujan deras pula. Begitu pikirku dalam hati. Ketika melihat itu semua.

aku merasakan keanehan. Tapi ya udahlah. Keanehan itu adalah aku merasakan kalau angkot berjalan sangat-sangat pelan. Tapi itu terjadi mungkin karena angkot dalam keadaan kosong. Jadi pak supir berjalan pelan supaya dapat penumpang nanti di depan. Mungkin begitu. Sementara di luar, hujan masih turun dengan derasnya. Aku terus saja melihat ke depan, memperhatikan jalan. Di kejauhan, aku sudah melihat ada lampu lalu lintas atau lampu merah atau stopan. Kalau kata orang Bandung, kalau sudah sampai di lampu merah ini, kami akan berbelok ke kanan menuju kampus dan tempat kosku berada. Tapi sekitar 200 meter sebelum lampu merah, aku tiba-tiba berhenti. Seperti sedang akan menaikkan penumpang. Nah, ketika angkot berhenti ini, aku menggeser sedikit posisi duduk untuk memberikan jalan kepada penumpang yang akan naik.

lagi ternyata tak ada orang. Tak ada penumpang yang masuk. Tak ada yang naik, Pak. Tak ada orang. Begitu aku bilang ke Pak Supir. Setelah celinga-celinguk memperhatikan sekitar. Lalu Pak Supir pun menjawab pendek. Ayah. Begitu katanya, sambil terus melihat ke depan, tak menoleh ke arahku. Ah, mana penumpangnya sih? Orang gak ada juga, sungutku dalam hati. Setelah berhenti sebentar, angkot kemudian berjalan lagi, berjalan pelan. Aku yang masih kebingungan, kembali melihat ke depan, memperhatikan jalan. Tapi belum juga sampai lampu merah, lagi-lagi angkot berhenti. Sama seperti sebelumnya, angkot seperti sedang mau menaikkan penumpang, padahal tak ada orang sama sekali. Sepi. Sekali lagi, aku bilang ke Pak Supir. Tak ada orang, Pak. Kosong. Pak Supir sambil terus menatap ke depan, lagi-lagi menjawab, ayah. Ayah yang artinya ada. Aku semakin bingung. Mana penumpangnya sih? Lalu angkot kembali berjalan. Bedanya, kali ini jalannya lebih cepat. Tak pelan seperti sebelumnya. Karena angkot sudah berjalan cukup cepat, aku yang tadinya duduk sangat dekat dengan pintu dan menghadap ke depan. Jadi bergeser sedikit ke dalam, membuat aku jadi menghadap ke samping, bukan ke depan lagi. Paham kan ya? Nah, jika menghadap ke samping inilah, aku akhirnya melihat sesuatu yang mungkin jadi jawaban. Kenapa angkot ini tadi berhenti dua kali secara misterius? Aku pun kaget tak terkira. Merinding sejadi-jadinya, karena ternyata sudah ada dua penumpang di dalam. Mereka duduk di belakang, berhadapan. Keduanya laki-laki. Kapan mereka masuk? Aku yang duduk di samping pintu sejak tadi tak melihat mereka sama sekali. Sementara itu angkot berjalan semakin cepat. Aku yang mulai semakin ketakutan, sudah tak lagi memperhatikan jalan. Dua lelaki ini terus menundukkan wajah. Sementara aku memandang mereka sesekali. Kiri, Pak. Kiri. Begitu aku bilang ke Pak Supir. Akhirnya memberanikan diri untuk minta angkot berhenti. Aku pun semakin ketakutan. Setelah bilang begitu, kemudian lagi-lagi aku menoleh ke belakang. Betapa kagetnya aku. Ketika melihat ternyata dua penumpang seram ini sudah tak duduk di tempatnya semula. Mereka sudah bergeser mendekat. Yang satu duduk di hadapanku. Yang satunya lagi duduk persis di sebelahku. Saat inilah aku dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Sangat menyeramkan, wajah keduanya pucat berlumuran darah. Seperti baru saja meninggal karena kecelakaan. Tercium juga bau amis anyir yang sangat tak mengenakkan. Aku semakin panik, lalu refleks menggebrak langit-langit angkot dengan keras. Berhenti, Pak, berhenti! Aku berteriak. Kemudian angkot yang tadinya melaju cepat, perlahan mulai mengurangi kecepatannya. Ketika angkot sudah sangat pelan berjalan, akhirnya aku pun nekat melompat turun. Hasilnya, aku jatuh terduduk di pinggir jalan. Tapi tak apalah, yang penting bisa berhasil keluar. Lalu aku melihat angkot itu terus melaju pelan sampai akhirnya hilang di telan kegelapan.

Oke, sekian kisah angkot hantu. Cerita ini ilusi kutip dari kumparan Bris.

Entah kenapa, lima boneka ini dibilang boneka.

hampir sama dengan seperti Annabelle, tentang boneka yang dihuni oleh makhluk halus. Inilah kelima boneka terkutuk itu.

Lucy mohon maaf, kayaknya nggak bisa ngajak.

Gak ada gangguan teknis lagi. Diskusi tanpa batas. Lucy mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun mau denger lagu yang asik. Cucun aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cucun aja di inspireradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio, dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Teh Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

kedua kaki. Tajamnya ujung belati menujam di ulu hati.

mental mantul. Seperti biasa. Sorry. Tadi waktu mau siaran ada sedikit kendala. Karena memang alatnya tidak kompatibel begitu ya. Ini saya mohon maaf buat para pendengar yang sedang mendengarkan hari ini. Karena memang tadi mau nyoba-nyoba alat yang baru gitu supaya bisa menyiarkan lebih baik, tapi ternyata tidak kompatibel begitu. Oke. Kembali lagi bersama saya RJ Ian yang akan menemani kalian di setiap Selasa dengan informasi-informasi kesehatan mental yang akan menambah referensi kalian dan mungkin akan menambah kesempatan kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, nggak bosan-bosannya saya kasih tahu kepada kalian semua. Waduh, nggak ada bosan-bosannya saya kasih tahu kepada kalian kalau kalian mau curhat atau kalian mau request lagu atau kalian mau konsultasi atau kalian mau memberi informasi tambahan atau kalian mau tanya sekedar tanya-tanya, bisa langsung aja ke @inspiradio.id. Ke websitenya inspiradio.id, karena di sana semua yang Anda tulis untuk mental mantul akan saya baca hari ini gitu. Dan seperti biasa, saya akan mengajak kalian untuk terus mendengarkan inspiradio.id karena di dalamnya akan banyak sekali konten-konten yang menarik.

0: mungkin bisa membuat kalian betah di rumah yang lagi sendirian gitu ya. Dan mungkin bisa membuat kalian-kalian semua ditemani oleh RG-RG yang manis-manis di Inspirasi gitu. Dan jangan lupa untuk follow setiap sosial medianya inspiradio.id, karena di dalamnya akan terdapat banyak sekali informasi-informasi yang mungkin penting buat kalian gitu. Nah, hari ini cek-cek masih oke. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang pola asu. Memang ya, saya tahu saya masih belum jadi orang tua, saya masih belum jadi bapak, atau saya belum mempunyai anak gitu ya. Ya emang saya belum itu semua, tapi dulu waktu saya kuliah ini juga menjadi salah satu pelajaran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
11: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
13: Inspiradio.
14: Inspirasi tanpa
11: batas.
15: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Peer View. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya cun and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun mau denger lagu yang asik. Cucun aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cucun aja di inspireradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio, dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request.

Yes, atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin SP Radio dimanapun dan kapanpun. SP Radio, semangat baru, inspirasi baru. Kopi dan Anda mendengarkan Inspire Video, inspirasi tanpa batas.

you once, twice, three times a lady, and I love you. Yes, I do.

0: Inspiratif.
1: Halo sobat inspiratif semuanya.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Sesuai anjuran pemerintah.
3: Buat bekerja di rumah.
8: Ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun.
3: Social distancing.
1: Terus.
2: Physical distancing.
1: Terus. Pakai masker.
9: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
1: Dan yang terpenting,
6: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
8: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
5: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
2: Punya motivasi hidup yang tinggi.
3: Always berpikir positif.
9: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
6: pada tim kesehatan
2: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan banget sih.
7: Cut. Salah.
6: Keliru, Cuk.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
10: Pandemi ini berakhir. Amin.
3: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
10: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
8: Radio.
9: Inspiradio.
2: Well, Inspiradio.
10: Inspiradio.
6: Inspiradio.
1: Inspiradio.
3: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
7: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.